0: semoga.
1: Mantap, ada berita lain.
0: Oke, itu salah satu beritanya. Kalau gak sih kita lanjut lagi nih, masih ada berita lainnya dari WNA berulah nih. Aduh ya ampun. Banyak sekali ya kira-kira ini WNA ini agak separuh ya. Ini jadi pasca cekcok di salon, WNA Norwegia dideportasi, Elkogers. Jadi warga negara asing berinisial NF akhirnya deportasi oleh rumah detensi imigrasi Rudenim Denpasar pada Jumat ke minggu lalu ya. Perempuan asal Norwegia itu deportasi setelah videonya viral di media sosial terkait perselisihan dengan sebuah salon kecantikan di kawasan Canggu, Kuta Utara. NF juga diketahui mengalami overstay. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, mengatakan NF dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju tujuan akhirnya Oslo, Norwegia pada Jumat lalu. Sebelumnya NF menjalani pendetensian selama 9 hari di Rudenim Denpasar. Dan seluruh proses administrasinya telah dipenuhi ya. Jadi memang Teguh juga menjelaskan pendeportasian ini mengacu pada pasal 102 ya UU nomor 6 tahun 2011 di mana berdasarkan aturan tersebut penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan selama 5 hingga 10 tahun nih. Jadi dia dilarang ya ke Indonesia sekitar 5 sampai 10 tahun, bahkan bisa seumur hidup bagi orang yang dinilai mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Seperti Boni itu ya. Dan Teguh juga menuturkan hasil pemeriksaan keimigrasian menunjukkan izin tinggal visa on arrival-nya VOE-nya si NF ini telah berakhir pada 7 Juli 2026. Dan yang bersangkutan tercatat mengalami overstay selama 34 hari. Berdasarkan pemeriksaan petugas imigrasi, NF mengaku tidak sanggup membayar biaya beban atau denda atas keterlambatan izin tinggal tersebut. Dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dikenakan sebesar 1 juta per hari. Karena tidak sanggup membayar denda overstay yang masih di bawah 60 hari itu, NF dikenakan pasal 78 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan aturan tersebut mewajibkan pemberian tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Itu Elko Garcia, kalau misalnya tahu model-model apa namanya WNA yang masuk ke Bali seperti ini harusnya lebih masif lagi ya, maksudnya lebih ketat lagi gitu pengawasan di imigrasi ya, atau ya, mungkin aturan kita memang yang melonggarkan para WNA ini untuk masuk dengan santai, melenggak santai ya di Bali ya.
1: Karena kalau kita lihat memang secara aturan ada penegakannya aja.
0: Oh iya benar.
1: Benar. Jadi kalau saya lihat semua kan punya namanya kehendak bebas atau free will ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu pasti dia pinginnya sebebas mungkin, pasti. Kalau ada hukum pasti pengen dilanggar kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah sekarang sebagai orang yang menegakkan hukum bisa nggak memastikan ini tidak ada pelanggaran? Gitu. Kalau semua okay, mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan sebuah istilahnya kayak pelanggaran hukum, ya memang free will manusia tuh pengen bebas, benar kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau penegakannya juga ikutan free will, ya nyambung
0: dong. Bener, nggak bisa ya. Jadi memang penegakannya harus ketat, Telco Girls. Kalau nggak ya mereka yang orang-orang WNA yang masuk ke Bali ini ya seperti ini contohnya.
1: Benar.
0: Adalah yang kemarin melakukan tindak asusila. Benar. Adalah yang ini ngerecokin salon orang.
1: Aduh, ada yang kemarin saya sempat ada WNA berantem gara-gara rebutan jagung bakar.
0: Ada juga.
1: Ada dong. Saya juga bingung dong. Mungkin karena lapar banget ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti sih orang lapar itu gimana kan ini.
0: Ya, semoga para WNA ini juga tolonglah ya bisa kalau misalnya masuk ke negara orang gitu ikutilah aturan atau budaya yang ada di negara tersebut ya.
1: Betul.
0: Kita harapkannya seperti itu. Cuman tetap yang menjadi apa namanya itu utamanya yaitu aturan dari masing-masing pemerintah atau negara yang dikunjungi.
1: Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saja dengarkan berisik berita asik di Elko Gafreshi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, tadi sudah 1 jam kita membahas tentang berisik ya, berita asik. Dan sekarang waktunya kita masuk di sesi What's on Social Media. Jadi apa aja sih yang lagi hits di 1 minggu belakangan ini, Elkogers ya? Iya, mulai dari 17-an yang sangat dar-der-dor, bencana alam, kebakaran, banyak sekali.
1: Dan nanti kita akan sampaikan pada Anda pokoknya update-update terbaru dari media sosial. Mungkin bagi beberapa Anda melihat update-an ini kayak gak sempat ya. Tenang aja, ada kami yang akan menyampaikan dan kami akan membawa kembali berita-berita yang gak sempat Anda saksikan di media sosial itu langsung di hari ini.
0: Iya. Dan untuk Anda mungkin yang pengen ikut gabungan, pengen ikut komentar tentang hal-hal yang lagi viral di Elkoger, Anda bisa ikut gabungan di WhatsApp-nya Elkoger Radio Bali di 081-236-155-969. Dan bisa juga di media sosialnya Elkoger Radio Bali, di Instagram-nya @elkogafm dan di Facebook-nya Elangkosagagana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 lagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogear Radio Bali. Elkogears, untuk Anda yang bingung ya sampai saat ini ingin kuliah di mana tapi tertarik dengan pertanian, sains, dan teknologi, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi milik Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Keren-keren semua ini ya untuk prodinya. Bagaimana dengan pengajarnya? Ternyata juga tidak kalah keren. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampus, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat, tidak perlu mikir lama lagi. Putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 dan Dr. Indengah Mulyarta SSC MSc di 081-338-576-547.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
5: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu. Kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
6: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
5: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
6: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
5: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
6: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
5: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
6: Betul. Bayangin nih, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
7: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.
9: Music in the morning. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: better man.
1: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah Anda saat scroll-scroll media sosial sempat melihat gitu beberapa tayangan tidak senonoh dari warga negara asing yang ada di Bali?
2: Astaga, ada seperti itu?
1: Ada. Dan ini kasusnya rame banget kemarin di media sosial ya. Jadi memang ada seorang bule laki-laki dan dua orang perempuan yang melakukan tindak asusila di depan rumah warga.
2: Hah?
1: Malam-malam.
2: Astaga.
1: Parah sekali mereka ya.
2: Kenapa bisa seperti itu?
1: Jadi memang kasusnya ini dilaporkan oleh seorang warga yang berada di Tibu Beneng ya, Kuta Utara, di mana dia memperlihatkan rekaman CCTV kepada Polres Badung dan meminta untuk memburu ya dua warga negara asing yang terekam melakukan tindakan asusila di halaman rumah warga. Jadi, dua warga negara asing.
2: Okay.
1: Peristiwa itu diketahui setelah video aksi kedua WNA tersebut viral di Instagram dan polisi telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengidentifikasi keduanya berdasarkan rekaman CCTV tersebut. Jadi malam-malam gitu ya, orang lagi istirahat kok ada besok paginya dikagetkan dengan rekaman CCTV yang seperti itu gitu ya, Loyal Cogers. Dan pelakunya sepertinya memang masih diburu ini ya oleh pihak kepolisian. Semoga segera ketemu ya, karena kemarin informasinya identitas pelaku ini masih belum ditemukan nih.
2: Oh, gitu ya.
1: Ya, padahal CCTV sudah terlihat, tapi memang mereka beberapa ada yang menggunakan masker juga.
2: Okay.
1: Para pelakunya ini gitu. Dan berita lainnya, Elkogers, yang lagi rame ya, warga negara asing juga ini sebentar. Ini tiba-tiba lompat-lompat dia.
2: Lompat-lompat ya,
1: informasinya apa WNA-nya nih yang lompat-lompat nih? Jadi ketika mereka terpergok ya, benar. Masih tentang ini ya, WNA yang berbuat asusila tadi ya,
2: betul.
1: Di Brawo itu. Dan mereka ini proses identifikasi, Elkogers. Di mana videonya ini yang berdurasi 1 menit 19 detik, terlihat WNA laki-laki dan seorang perempuan yaitu melakukan tindak asusila di dekat pintu pagar rumah warga. Dan ternyata aksi tersebut dilakukan saat sejumlah kendaraan itu juga ada melintas di jalan depan rumah loh.
2: Parah ini.
1: Ini keterlaluan ya.
2: Iya, benar.
1: Mohon maaf ya, ini ada namanya hewan. Hewan ini juga biasanya melakukan tindak asusila di jalan ya.
2: Asusila dari
1: hewan. Tindak asusila ya, mungkin itu kan memang hewan ya, karena hewan dia kok tindak asusila sih? Karena hewan mereka melakukan kok mereka?
2: Ya hewan.
1: Hewan melakukan hal itu karena mereka hewan gitu loh. Kok ya. Ini kan manusia ya.
2: Manusia yang sebenarnya memiliki pemikiran, norma, adab gitulah ya.
1: Jadi polisi masih menyelidiki kedua kasus tersebut untuk mengungkap identitas para terduga pelaku. Dan berdasarkan keterangan saksi, kejadian itu diketahui saat dirinya hendak menghaturkan sesajen. NKW terkejut melihat kedua WNA tersebut melakukan tindak asusila di dekat pintu pagar rumahnya. Dan NKW sempat menegur keduanya, tetapi teguran itu tidak dihiraukan. Udah ditegur loh sama yang punya rumah, masih dilanjutin coba.
2: Astaga.
1: Dan setelah memeriksa rekaman CCTV, IWS yang merupakan pemilik rumah mengetahui aksi kedua WNA tersebut ya. Jadi dia juga sempat berpapasan dengan keduanya saat hendak masuk ke gang menuju rumahnya, dan kejadian tersebut kemudian direkam dan diunggah ke media sosial hingga menjadi viral dan menarik perhatian polisi. Nah, jadi sampai sekarang keduanya masih dalam identifikasi. Karena polisi juga belum menemukan, katanya sih diduga berkewarganegaraan Australia nih, WNA-nya. Dan polisi masih melacak keberadaan kedua WNA tersebut.
2: Wah, parah nih, parah ya.
1: Ini ngapain ya mereka ya? Maksudnya mereka nih tidak dapat membayar hotel kah, penginapan atau seperti apa gitu loh. Kok sampai melakukan tindak asusila, ini parah banget ya. Jadi berarti ini ada dua kejadian nih. Karena yang satu tiga orang itu beberapa hari yang lalu, yang satunya lagi ini baru berarti ini. Jadi ada dua tindak asusila yang dilakukan oleh warga negara asing.
2: Benar, dan di sini akhirnya kembali lagi ke pemahaman kita di awal siaran ini ya. Mm-mm. Penegakan hukumnya sih yang memang harus benar-benar difokuskan.
1: Benar.
2: Karena ini kan udah sampai dua kali kejadian, iya. Sangat meresahkan. Dan ini akan menjadi, sebenarnya udah banyak tercoreng sih nama pariwisata Bali ya. Plus ada kayak gini-gini juga.
1: Iya loh, kok maksudnya bisa samaan ya? Apa mungkin ini orang yang sama atau seperti apa? Karena yang pertama itu dilakukan tanggal 20 Agustus dan selanjutnya tanggal 21 Agustus. Masing-masing, ya satunya di Canggu, satunya di Tibu Beneng. Nah, gitu. Beda tempat
2: ya.
1: Nih. Iya, yang satunya itu dilakukan pada pukul 2.35. Jadi benar-benar orang lagi pada tidur ya, jam 2 pagi. Yang ini dilakukan saat orang mau menghaturkan sesajen, ya apa? Mungkin sedang ya, sembahyang ya. Jam 6:30 malam. Iya, dan itu orang lagi rame-ramenya di jalan.
2: Benar. Anak kodia itu baru nongkrong gitu.
1: Iya, anak kodia baru nongkrong itu.
2: Wah, kalau gitu gimana nih bro Eko Garsa? Apakah kita harus melakukan sesuatu terhadap hal-hal seperti ini?

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Badai pasti berlalu, tapi WNA-WNA nakal ini kok gak berlalu-berlalu El Kogel sih ya.
1: Kan capek kita ya.
0: Capek banget, ini sampai ada yang ikut gabungan loh. Ngomongnya kayak gini. Dari, iya dari Winda di Denpasar. Katanya, kalau saya ketemu WNA model kayak gitu kak, saya siram pakai air, apalagi saya mau sembahyang malah mereka melakukan tindak asusila. Benar setuju. Siram aja pakai air.
1: Benar. Kalau ini juga ada yang gabungan dari Rino ya. Kalau ketemu orang kayak gitu, yang pertama dia lakukan dia kan riak. Riak tolong. Biar banyak orang datang dan langsung menghubungi mereka yang sedang berasyik masyuk gitu.
0: Wah, yeah. Memang parah sekali ya. Lebih baik memang diramein aja sekalian gitu.
1: Benar.
0: Ya siapa tahu dia ada salam olahraga gitu dari orang sekitar ya.
1: Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Terima kasih ya. Tapi ini menjadi semacam reflektif bagi kita ya. Warnanya banyak sekali hal-hal yang terjadi di Bali ini nggak bisa ditoleransi dan perlu penegakan yang benar.
0: Iya, benar.
1: Dan kalau ini dibiarkan terus menerus ini bisa jadi kebiasaan loh.
0: Betul. Jadi semoga aparat kita ya kalau misalnya menindak bule-bule nakal seperti ini lebih tegas lagi, dan kalau bisa dideportasi jangan dibalik-balikin lagi gitu ke Bali ya modelan seperti ini. Karena ini memang kacau secara pemikiran dan memang manusianya kacau, jadi jangan sampai dia kesini lagi.
1: Kalau udah tahu manusia kacau, jangan dibiarkan dia tambah kacau.
0: Betul. Nah, karena ini sudah pukul 9 pagi.
1: Sebelum kita menjadi lebih kacau.
0: Kacau.
1: Kita mengucapkan terima kasih atas gabungan selama 2 jam kebelakang. Waktunya Yudha Kusuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Saya Desta Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas. Goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Oke Geri di Bali. Pagi hari di hari Senin seperti biasa di ajang wacana seputar wanita ditemenin sama Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita ya di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM OKGER Radio Bali. Bagaimana nih kabar Anda di hari Senin ini OKGERs? Apalagi di tempat kerja ya ataupun di kantor. Nah, semoga tetap semangat mengawali minggu pertama yaitu hari Senin ya. Dan kadang ada nih OKGERs pemandangan yang semakin lazim di ruang-ruang kerja Indonesia saat ini ya. Contohnya seorang supervisor berusia awal 20-an lah ya, itu memimpin rapat yang dihadiri anggota tim yang memang berusia 40 tahunan ke atas seperti itu. Dan beberapa tahun lalu pemandangan seperti ini ya masih dianggap ganjil atau janggal ya. Dan kini ia menjadi bagian dari struktur normal pada dunia kerja modern saat ini. Dan pergeseran ini bukan yang memang berkesan subjektif semata, LKGRC. Artinya dalam satu perusahaan bisa berkumpul 4 generasi sekaligus, masing-masing membawa cara pandangnya sendiri, gaya komunikasi, dan juga

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM OKG Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang bingung untuk mencari-cari tempat kuliah dan juga melanjutkan pendidikan. Saya punya rekomendasi nih untuk Anda, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Elkeger, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, Elkegers, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, dan juga manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Elkegers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini yang diimplementasikan sudah ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Waduh, sudah lengkap juga sudah saya jelaskan ya dari keempat program studi tersebut. Jadi mungkin dari Anda ada yang bertanya ya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Jadi selain itu, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu dari staf pengajar ya dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga pastinya magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya ya, kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, lengkap sekali ya. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh dicatat atau boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa menghubungi juga dengan kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Dari banyaknya wacana dan juga ilmu tentang konsep pemimpin ataupun kepemimpinan, satu hal yang menarik untuk saya bahas LKGR sih, yaitu adalah soal karakter pemimpin ataupun syarat yang memang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan menjadi pemimpin. Dan salah satunya yaitu karakter pemimpin yang dimaksud itu mesti terbentuk melalui proses yang cukup lama, ditunjang oleh praktek langsung memimpin dan juga menerapkan ilmu karakter yang memang membentuk gaya kepemimpinan tersebut. Tapi untuk dapat membina jiwa dan juga karakter kepemimpinan bagi para generasi muda tersebut, ya pastinya tidak mudah ya, seperti membalikkan telapak tangan seperti itu ibaratkan ya. Ya karena memerlukan usaha yang nyata dan juga pendekatan yang memang terus menerus sejak dini. Jadi untuk membentuk pemimpin muda yang pastinya mumpuni serta berkualitas, generasi muda hari ini perlu memiliki jiwa kompetisi dan juga jiwa yang lebih baik dari bangsa lain ya. Dan sosok calon pemimpin muda masa depan bukan hanya pandai dalam intelektualitas saja, tetapi juga dalam hal etika, JKL Kegers.

0: Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Oke Radio Bali. Generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan memang harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini dan juga tantangan yang mungkin akan dihadapi di masa depan, serta tidak lupa juga Oke Girls dapat memberikan harapan baru dan juga istilahnya membawa angin segar bagi tempat kerja Anda ataupun perusahaan Anda sendiri ya. Dan generasi muda memang harus mampu mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin yang memang menumbuhkan patriotisme, menciptakan perubahan yang dinamis, berbudaya prestasi, dan juga pastinya semangat untuk profesionalisme, serta mampu meningkatkan partisipasi dan juga peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan juga agen perubahan, serta mampu membangun dirinya, masyarakat, bangsa, negara, dan juga pastinya rekan-rekan kerjanya lain juga. Dan kepemimpinan itu merupakan sikap ataupun proses seseorang dalam mempengaruhi dan juga mengarahkan orang lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan sosok pemimpin muda itu tidak hanya mampu untuk mempengaruhi, namun juga menghargai pendirian serta pendapat orang ataupun sekelompok orang tanpa mengabaikan alasannya. Dan sosok pemimpin muda ya memang harusnya bisa memimpin ataupun tentunya mau dipimpin juga ya. Dan pastinya di Indonesia sendiri itu membutuhkan generasi muda yang berani, bijak, dan juga memiliki imajinasi serta mimpi besar untuk mengubah hal-hal yang perlu diubah dan juga mempertahankan hal-hal yang memang sudah baik, seperti itu Oke Girls. Dan hadirnya golongan muda sebagai calon pemimpin masa depan itu menjadi harapan bagi rekan kerja, atasan Anda maupun bawahan Anda agar perusahaan tempat Anda bekerja dapat berkembang dengan lebih baik lagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

107,9 FM Oko Gary di Bali. Untuk dapat melahirkan ataupun menciptakan seorang pemimpin, ya pastinya tidak semudah berucap ataupun istilahnya membalikan telapak tangan seperti itu ya. Nah, tantangan zaman yang terus berkembang dan dihadapi saat ini dan juga di masa depan menuntut para pemuda Indonesia terus belajar serta berusaha untuk mengasah dan juga membina jiwa kepemimpinannya sendiri. Dan masalah yang dihadapi bangsa ini memang semakin kompleks ya, bisa dibilang ya, sehingga membutuhkan energi serta sumbangsih para pemuda yang besar untuk dapat memecahkan ataupun menyelesaikannya. Dan persoalan krisis kepemimpinan dalam suatu perusahaan ke depan akan menjadi catatan sejarah dari masa ke masa, khususnya yang berkuasa ataupun yang memimpin pada saat itu. Dan dalam suatu perusahaan tidak akan selamanya bergantung pada generasi yang senior ataupun bisa dibilang kasarnya generasi yang cukup berumur seperti itu ya, yang saat ini sedang memegang tombak kepemimpinan di suatu perusahaan. Dan suatu saat pastinya mereka pasti akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan di suatu perusahaan yang tersebut ya. Dan ya pastinya oleh karena itu generasi muda saat ini ya dituntut harus mengoptimalisasikan semua peran, pemikiran dan juga potensi yang menyiapkan dirinya demi kemajuan perusahaan ataupun Indonesia bahkan ya di masa depan pastinya Oka Gers. Jadi generasi muda Indonesia hari ini diharapkan kelak menjadi pemimpin dan juga pemilik masa depan yang memang memegang estafet kepemimpinan generasi pemimpin pada saat itu. Dan masih seputar tantangan pemimpin generasi muda dan juga cara menghadapi di dunia kerja, dan saya juga pastinya akan membahas topik tersebut ya selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Dan saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKKR Radio Bali. Untuk itu tetap atensi ya di 96,9 FM LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
1: Yang penting, beritanya beli.
2: 96.9.

diajak kerjasama ataupun ya tidak bisa diandalkan dalam segi profesionalisme dalam bekerja. Dan tugas utama Anda sebagai pemimpin generasi muda ini adalah menghadapi mereka dengan cara yang baik juga ya. Dan jangan biarkan sifat rekan kerja Anda ataupun bawahan Anda justru mengendalikan Anda dan juga membuat kepemimpinan Anda menjadi kurang bijak. Dan yang bisa Anda coba itu mungkin beberapa strategi yang saya sarankan ya, seperti memberikan feedback kepada mereka ataupun meminta mereka untuk berubah secara baik-baik. Dan kalaupun ya hasilnya tidak berhasil, Anda bisa menerapkan kepemimpinan yang lebih asertif lagi. Kira-kira apa artinya ya? Jadi kepemimpinan yang lebih asertif itu artinya kemampuan seorang pemimpin untuk menyampaikan pikiran, tujuan, keputusan yang jelas, percaya diri, dan pastinya dengan tegas tanpa bersikap pasif ataupun agresif, seperti contohnya marah-marah, seperti itu bentak-bentak, kita jangan ya. Dan tetap menghargai perasaan serta pendapat rekan kerja Anda tersebut.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

harus mampu menghadapi segala tekanan yang ada. Apalagi untuk Anda, para generasi muda yang mungkin sudah memimpin rekan-rekan kerja Anda pada saat ini, OKGers. Dan sebagai pemimpin, pastinya Anda tidak bisa selalu bekerja dengan prima 100% setiap waktu ya. Jadi meluangkan waktu untuk sedikit bersantai bisa membuat Anda lebih rileks untuk mengatasi segala macam tekanan ya. Baik itu tekanan dalam pekerjaan ataupun tekanan dari diri Anda sendiri. Jadi jangan lupa juga Elkogers untuk mengatur prioritas dan waktu Anda dengan baik, serta temukan hobi ataupun aktivitas yang bisa mengurangi stres dalam bekerja.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

mutu dan juga keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Dan pemimpin yang baik itu akan membantu kelompok bekerja secara efisien, membangun budaya positif, serta menggerakkan seluruh warga di suatu tempat kerja ataupun institusi ya, untuk mencapai tujuan bersama. Dan memang kalau misalkan berbicara soal pendidikan terakhir ya, dan itu juga akan menentukan bagaimana keberhasilan Anda menjadi seorang pemimpin di perusahaan tempat Anda bekerja, oke girls. Dan membahas seputar pendidikan terakhir, oke girls. Jadi untuk Anda yang saat ini masih bingung ya untuk memilih tempat untuk melanjutkan pendidikan, dan sadar ataupun tidak bahwasanya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja Oke Girls, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha ya. Dan sadar atau tidak, dan tahukah Anda juga kampus manajemen yang memang terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan berdirinya cukup lama ya, sejak tahun 1979. Kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali juga. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik dan juga berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya, lokasi kampusnya di mana, Kori? Lokasi kampusnya yaitu ada di pusat Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar. Oke, girls, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout atau bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal set dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftar diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Kuga Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Anda tidak perlu menjadi cheerleader yang memang selalu ceria di dalam tim Anda sendiri Alkoger. Tapi para anggota ya pastinya mengandalkan Anda sebagai seseorang yang mampu membangun kembali antusiasme untuk mencapai tujuan perusahaan Anda. Ya pastinya ini merupakan tantangan seorang pemimpin ketika harus selalu menjaga motivasinya agar tidak berpengaruh buruk pada anggota tim yang lain ataupun anggota pekerja yang lain seperti itu, LKGers. Jadi kalau pemimpinnya saja tidak bersemangat, kemungkinan anggotanya juga tidak terlalu termotivasi untuk meraih tujuan dan hanya mengerjakan tugasnya hanya demi menggugurkan kewajiban si pekerja tersebut istilahnya ya. Dan solusinya ya sebagai seorang pemimpin Anda bisa fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, mengingat kembali profesional dan juga personal goals Anda serta motivasi terbesar Anda dalam sebuah perusahaan tersebut.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Di Indonesia sendiri LKGR, potensi pemimpin milenial sebesar 20% ya diharapkan dapat membawa perubahan yang masif di lintas lini yang berdampak positif kepada 80% masyarakat di Indonesia sendiri. Ya walaupun begitu, siapapun yang ingin diberikan amanah besar sebagai pemimpin tentunya harus mampu memantaskan diri terlebih dahulu. Kapasitas, kompetensi, daya saing, jam terbang, sikap, dan juga keterampilan itu pastinya menentukan tingkat kepantasan pemuda dalam menjadi pemimpin, istilahnya pemimpin 4.0 di era sekarang ini ya. Dan semoga informasi yang sudah saya hadirkan mengenai tantangan pemimpin generasi muda dan juga cara menghadapinya di dunia kerja dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini ya. Dan langsung saja Alka Girls dari kawasan Tecubu nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Senin ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Cougar Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempat modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif.

0: Kalau begitu, tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
1: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, kembali bersama saya Ratinari tentunya di ajang High Noon sampai jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang dan selamat bergabung Elkogars dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ratinari yang akan mengisi ajang High Noon siang ini, edisi Senin 24 Agustus 2026, tentunya dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Dan bagaimana kabarnya hari ini Elkogars? Nampaknya hari ini adalah hari kejepit ya, karena besok tanggal merah. Dan semoga semangatnya tidak hilang walaupun hari kejepit. Dan Rati berharap juga Elkogar semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan selalu kegiatannya hari ini. Dan ya, jika menyadari bersama Elkogers, akhir ini di bulan Agustus banyak sekali berita yang membuat prihatin dengan hal yang mulai dari bencana alam yang terjadi di NTT dan beberapa wilayah mengalami kebakaran lahan dan juga hutan. Dari situ kita bisa melihat bahwa dampak dari sebuah bencana bukan tentang kerusakan sebuah fasilitas secara langsung. Tentunya pasti ada dampak yang namanya ada rasa kehilangan, rasa takut, bahkan ada trauma yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memulihkan hal tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang kebakaran hutan, yang terdampak sebenarnya bukan hanya manusia. Ada begitu banyak makhluk hidup yang menjadikan hutan itu sebagai rumah mereka. Dan sebenarnya alam itu punya hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika lingkungan rusak, dampaknya pada akhirnya juga kembali kepada manusia. Makanya penting halnya kita menjaga lingkungan, bukan tentang membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan alam, tidak merusak habitatnya, dan juga mengurangi hal-hal yang bisa memicu kerusakan lingkungan. Dan tentunya Elkogers, mari kita berdoa bersama ya, semoga segala bencana dan musibah yang terjadi di beberapa wilayah segera mendapatkan sebuah solusi ataupun jalan keluarnya, dan juga pemulihannya dari segi kerusakan ataupun rasa trauma tersebut. Semoga juga saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan juga sebuah perlindungan. Dan tentunya Rati akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai topik yang sudah Rati siapkan spesial untuk Anda yang sudah setia mendengarkan High Noon siang ini dengan berbagai lagu-lagu koleksi Elkogar Radio Bali juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Elkogar Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima.

merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Jika sebuah kalimat mengatakan friendship break up atau pertemanan yang terputus, apakah lebih menyakitkan dari putus cinta? Jika kita melihat yang dimaksud dengan friendship break up itu adalah hubungan pertemanan yang tadinya sangat akrab kemudian menjadi asing. Di dalam kehidupan ini tentu saja banyak sekali teman yang pernah hadir ya Elkogers ya. Mulai dari kenalan yang datang hanya sekilas, kemudian juga ada teman sekolah, kemudian juga teman di kampus atau kuliah, dan kemudian teman di organisasi ataupun komunitas, dan masih banyak sekali pertemanan yang kita kenal. Saat kuliah mungkin ada beberapa Elkogers yang punya teman dekat yang hampir selalu bersama. Kami selalu menghabiskan waktu bersama, mengerjakan tugas, berdiskusi, bahkan sampai membentuk semacam circle kecil di kampus. Rasanya itu hampir setiap hari ya, ada saja cerita yang dibagikan. Namun, jika kita melihat timingnya setelah lulus kuliah, semuanya pasti mulai berubah. Nah, siapa di antara Elkogers yang sedang berada di fase tersebut ya, yang mana akhirnya semuanya memilih jalannya masing-masing. Mungkin ada yang langsung bekerja, ada juga yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau ada yang fokus memilih jalannya kehidupannya dengan mereka sendiri. Apakah kita bisa menyimpulkan itu yang namanya friendship break up atau circle-nya bubar? Mungkin kalau dilihat dari intensitasnya memang sudah tidak seperti dulu ya. Tapi menurut Ratih pribadi ini bukan friendship break up atau pertemanan terputus. Sekarang untuk sekedar bertukar kabar pun mungkin hanya sesekali ya. Meskipun masih menyimpan nomor WhatsApp-nya masing-masing, kemudian juga masih melihat status sama lain, dan sekarang memang tujuannya sudah beda. Kemudian juga waktunya juga sudah beda, kehidupannya sudah menjalani kehidupan yang namanya kehidupan dewasa ya. Pertemanan itu sebenarnya bukan berarti benar-benar berakhir. Hanya saja Elkogers dan teman-teman lainnya tidak lagi menjalani kehidupan yang sama seperti saat masih menjadi mahasiswa. Mungkin masing-masing sudah memiliki kesibukan, lingkungan, dan juga jalannya sendiri. Jadi tidak ada drama, tidak ada rasa sakit hati, hanya saja kita itu tumbuh dan berjalan ke arah yang berbeda. Tetapi tetap menyimpan hubungan baik dan juga kenangan dari masa-masa kuliah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKOGA Radio Bali, the first and the best management campus in Bali ada di STIMI Handayani. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, dan bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah LKOGers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal sudah terbukti alumninya sukses dan terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari di bidang pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun manajemen itu sangat diperlukan. Yang mana semua hal itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk LKOGers yang masih kepo dengan lokasi STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang kuliah di STIMI Handayani, jadi habis kuliah itu bisa langsung nge-mall, mau nugas, mau hangout ya, bahkan mau kerja gampang, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan segera diri Anda di kampus STIMI Handayani. Untuk info pendaftaran bisa dicatat di WhatsApp dengan nomor 082 145 666 199. Sekali lagi, 082 145 666 199.

96.9 Elkoga Radio Bali. Pendidikan menentukan arah dan tujuan kita dalam masa depan. Tidak hanya sebuah bekal ilmu yang didapatkan, melainkan pendidikan karakter pun akan menjadi acuan dalam kita berkembang. Untuk Elkogers yang hari ini masih bingung untuk memilih kuliah di mana nantinya, kemudian juga jenjang karirnya bagaimana, tenang saja, di sini Ratu punya rekomendasi untuk Anda. Kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Kemudian, di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul, atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Mulai dari di sini ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kemudian kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah mengembangkan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah juga, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan juga ada fasilitas kampusnya, sudah tersedia kelas yang bersih dan juga ber-AC. Dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap, disertai juga free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Jadi tunggu apa lagi untuk Elkogers yang masih bingung? Segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa catat di link di spenmaru.warmadewa.ic.id, atau Anda juga bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta dengan nomor 081338665310, atau juga Anda bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarta dengan nomor 081338576547.

96.9 LKOGA Radio Bali. Punya sisa batang dan juga akar daun bawang setelah memasak, jangan langsung dibuang ya LKOGers. Jadi bagian yang sering kita anggap sisa ternyata masih bisa ditanam kembali. Caranya cukup mudah dan juga sederhana. Sisakan bagian bawah daun bawang yang masih memiliki akar, kemudian letakkan di dalam wadah yang berisi sedikit air atau tanam langsung di media tanah. Jadi dengan perawatan yang cukup dan mendapatkan cahaya matahari, daun bawang ini bisa tumbuh kembali dan nantinya dapat dipanen untuk digunakan sebagai bahan masakan. Selain mudah ditanam, daun bawang ini juga memiliki berbagai manfaat, yang mana daun bawang itu mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang dapat membantu mendukung kesehatan tubuh. Selain itu, aromanya yang khas juga membuat daun bawang seringkali digunakan sebagai pelengkap sekaligus penambah cita rasa pada berbagai jenis makanan. Dan tentunya LKOGers, menanam kembali dari batang dan juga akar daun bawang ini merupakan salah satu cara sederhana dalam memanfaatkan kembali sampah organik rumah tangga. Daripada sisa dapur langsung masuk ke tempat sampah, kita bisa mencoba menggunakannya kembali sehingga lebih bermanfaat. Jadi cara kecil seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara rutin bisa membantu mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan setiap harinya.

0: habis ini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-3

96.9 Elkogia Radio Bali. Dinamika pekerjaan saat ini ya. Kalau berbicara tentang dinamika pekerjaan, setelah lulus kuliah, kita mungkin mulai menyadari bahwa dunia kerja itu jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Ada yang bekerja sesuai dengan jurusan kuliah, ada justru masuk ke bidang yang sama sekali berbeda. Tetapi ada juga yang masih terus mencari pekerjaan yang memang benar-benar sesuai dengan passion dan juga kemampuannya. Dan di tengah dunia kerja yang terus berubah, ternyata bukan hanya kemampuan teknis yang penting, tetapi juga bagaimana kita memberikan kontribusi di sebuah tempat kerja. Karena setiap orang itu punya cara yang berbeda dalam menjalankan sebuah peranannya di suatu tempat kerja. Jadi kalau berbicara soal dunia kerja, ternyata kontribusi seseorang di kantor itu punya beberapa tingkatan. Ada yang berada di tahap order taker, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan, melaporkan progres, kemudian menunggu arahan berikutnya. Kemudian naik lagi satu tingkat, yaitu ada seseorang yang berperan sebagai problem solver. Di mana di tahap ini seseorang tidak hanya menunggu sebuah instruksi, tetapi mulai memiliki sebuah inisiatif untuk mencari tahu ketika ada masalah dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Jadi bukan sekedar berkata ini masalahnya, tetapi juga mencoba datang dengan membawa solusi. Nah, yang lebih jauh lagi adalah menjadi strategic partner. Di level ini, kita mulai berpikir lebih luas, bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah yang sedang terjadi, tetapi juga mampu melihat kemungkinan besar masalah di masa depan, memberikan sebuah ide untuk mencegahnya sekaligus melihat peluang baru yang bisa dikembangkan. Jadi, di tengah dinamika pekerjaan yang

makin cepat dan juga penuh perubahan, mungkin kita bisa bertanya kepada diri sendiri ya, Elkogers ya. Selama ini kita bekerja hanya sebatas menyelesaikan tugas, sudah mulai menjadi problem solver, atau justru sudah berani ikut memikirkan langkah dan peluang ke depannya.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

96.9 Elkoger Radio Bali. Jadi untuk ibu-ibu di rumah ya, untuk Elkogers yang sedang mencari kebutuhan rumah tangga, alat makan, minuman, kemudian juga kebutuhan mandi ya, tenang saja. Dan masih bingung untuk mencari promo agar kantong itu tidak jebol di tanggal tua ini. Dan pas sekali di sini Rati akan menginformasikan untuk Anda, Klendis kini hadir dengan beberapa promo spesial untuk Anda pilih, yaitu mulai dari Simple Pure Deodorant di ukuran 45 ml mendapatkan potongan harga Rp12.300. Dilanjutkan juga untuk Anda yang sedang mencari sampo cegah kerontokan itu di merek Nature, itu di ukuran 140 ml mendapatkan potongan harga Rp4.800. Dan juga di sini ada Viva Anti Aging Serum itu di ukuran 20 ml mendapatkan potongan harga Rp1.800. Dan untuk ibu-ibu di rumah yang anaknya juga suka nugget sosis yang berbentuk alfabet, itu di merek So Good, itu di ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga Rp6.900. Dan juga di sini ada Sinsui Body Scrub Matsu, itu di ukuran 200 gram mendapatkan potongan harga Rp2.400. Dan tentunya masih banyak sekali promo menarik yang dihadirkan Klendis untuk Elkogers pilih mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan ataupun minuman. Dan juga untuk Anda tidak perlu takut kantong bolong di tanggal tua ini ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera datangkan Klendis terdekat Anda karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Duh, lagi semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: 96.9 El Cobra Radio Bali.
6: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
1: Yeah! You are listening!

96.9 Elkogar Radio Bali. Adanya AI ya, itu mempermudah kita atau justru membuat kita malas dalam menganalisa atau mencari, membaca sebuah artikel. Sekarang ini rasanya hampir semua hal itu bisa dibantu oleh AI, mau mencari ide, kemudian juga membuat sebuah tulisan, gambar, sampai membantu mengerjakan tugas kuliah dan juga pekerjaan, tinggal kasih perintah dalam hitungan detik hasilnya langsung muncul. Tapi dibalik kemudahan itu, pernahkah Elkogers berpikir, apakah AI ini benar-benar membantu kita atau justru perlahan membuat kita jadi malas? Karena kalau setiap ada tugas langsung diserahkan semuanya kepada AI, tanpa mencoba berpikir sendiri, lama-lama kemampuan kita untuk mencari solusi dan mengembangkan sebuah ide itu bisa bikin berkurang. Sebenarnya, menggunakan sebuah teknologi itu bukan hal yang salah. Justru adanya AI itu bisa menjadi alat yang sangat membantu, baik itu untuk mahasiswa maupun pekerja. Misalnya, kita bisa menggunakannya untuk mencari sebuah inspirasi, merangkum sebuah informasi, mencari sudut pandang baru, atau menyusun pekerjaan, tetapi tetap keputusan akhir dan proses berpikirnya harus datang dari kita. Apalagi jika berbicara soal masa depan pekerjaan, kemampuan menggunakan sebuah teknologi memang semakin penting, tetapi bukan berarti manusia itu tidak lagi dibutuhkan. Kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, pengalaman, dan juga kemampuan mengambil sebuah keputusan itu memang harus dijalankan oleh manusia, bukan sepenuhnya berdasarkan atas teknologi ya, atau tidak bisa begitu saja digantikan. Jika mungkin masalahnya bukan pada AI-nya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk kita membantu bekerja lebih pintar justru membuat kita berhenti belajar dan juga berpikir. Jadi untuk Elkogers, gunakanlah AI atau sebuah teknologi itu sebagai asisten, bukan sebagai pengganti kemampuan diri sendiri.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Sudah tepat di jam 2 siang dan tidak serasa saatnya Rati menutup perjumpaan kita hari ini di ajang High Noon. Dan semoga apapun yang Rati sampaikan tadi bisa menjadi bekal untuk kita bersama menambah sebuah informasi dan pengetahuan baru. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Elkogers yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga hari ini dan seterusnya dilancarkan selalu segala proses kegiatannya dan senantiasa diberikan kesehatan. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.
1: Elkoga Radio.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay!
5: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
6: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
7: Ma, mbaknya mana?
8: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
7: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
8: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
7: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
8: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
7: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
8: Berarti kalau ada hak, ada...
7: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
8: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
7: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
8: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
10: 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogirl Radio Bali. Selamat sore Elkogirls, ada Desta Arita di Sunset Program kali ini. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, langsung aja nanti dikirim ya. Ditunggu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ada titik
1: titik. 96.9 Elko Girl Radio Bali. Wah, selamat sore Elko Girls. Bagaimana kabar Anda di sore yang cukup cerah ini ya? Ketemu lagi nih sama saya Desta Arita di Sunset Program kali ini, tempatnya Anda untuk meluapkan, mencurahkan isi hati Anda. Mungkin ada yang lagi penat, atau mungkin ada yang lagi di jalan ya, baru pulang kerja, atau mungkin masih berkutat sama kerjaan. Wah, sini, saya temenin Elko Girls ya sore Anda. Dan jangan cuma dengerin doang nih ya, ayo Anda bisa join kalau misalnya punya unek-unek atau mungkin perasaan Anda yang ingin disampaikan kepada seseorang lewat sebuah lagu. Elko Girls, boleh banget ya. Anda bisa join di WhatsApp-nya Elko Girl Radio Bali di 081236155969 dan di Facebook serta Instagram-nya Elko Girl Radio Bali. Di Instagram-nya di @elkogafm dan Facebook-nya di Elang Kosagagana Elko Girls ya. Jadi untuk Anda yang mau mengirimkan pesan atau yang mau request lagu kesayangan Anda, boleh banget Elko Girls. Jadi kirim aja langsung ya, siapa tahu lagu pilihan Anda bisa mengobati sore hari Anda yang mungkin agak sedikit riwah gitu ya. Sel Kegar, saya tunggu requestannya ya, tentunya sampai di jam 6 sore nanti.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Ya, lagu ini sangat seru sekali diputar di sore hari yang tentunya cerah dan membuat kita semangat sekali, Elko Girls ya. Tak Ada Yang Sepertimu, benar banget Elko Girls. Jadi untuk Anda yang ingin menjadi seseorang yang luar biasa gitu ya, yang berbeda dari orang pada umumnya, bukan pada umumnya sih, berbeda daripada orang lain, mempunyai ciri khas tersendiri, Elko Girls, memang harus mempunyai sesuatu atau mungkin lebih kepada karakter unik yang bisa kalian asah gitu ya, Elko Girls. Ya, salah satunya bisa juga Anda dapatkan, misalnya Anda mengenyam sebuah pendidikan atau memang pendidikan tersebut Anda sudah tunggu-tunggu sekali ingin memasuki jurusan tersebut, Elko Girls ya. Nah, untuk Anda nih yang senang sekali berkelut di bidang pertanian, sains, dan teknologi, saya bisa rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir

menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian di mana berfokusnya ini pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa nih Anda tetap harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, selain sudah terakreditasi A ya, fakultasnya, karena ini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Alkogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan saudara Anda, anak Anda, keponakan Anda, siapapun itu ya yang ingin berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa catat ya, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9 El Cobra.

96.9 El Koger Radio Bali. El Koger, satu lagu dari Justin Bieber dan Should Be Me, membawa kita di menit ke-35 ya, di jam 4 sore kali ini. Dan sudah banyak nih requestan yang masuk, tentunya dari El Kogers yang selalu setia ya mendengarkan saya tentunya di sore hari yang sangat cerah ini. Saya bahagia sekali ya, sore cerah, angin kencang, main layang-layang ya. Masih lagi rame nih anak-anak ya, pada main di sekitaran pantai mungkin, atau mungkin ada yang bermain juga di lapangan, bermain layang-layang ya. Asal jangan lupa pakai sunscreen, sunblock adik-adik ya, supaya tetap glowing gitu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, nanti ketika kalian remaja, kalian akan glowing sendiri kok, percayalah. Dan requestan yang masuk ini dari Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present. Ya, seperti biasa ya Made Hendra, request lagunya Coklat Bendera. Oke, siap, kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Enak sekali nih sore-sore Made Hendra sudah bersantai ya. Ditunggu ya, sebentar lagi saya putarkan, kita bacain lagi nih, ada yang join juga dari Aham, dari Aham ya sebentar. Oke. Aham dari Denpasar, request lagunya Teh Hijau. Oh, request lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Ini salah ketik sepertinya, Tulis. Saya bingung tadi, Tulis siapa yang nyanyi Teh Hijau? Ternyata Tulus. Titip pesannya buat dirimu yang lagi menunggu kaya, selamat berjuang. Wih. Dirimu yang lagi menunggu kaya, selamat berjuang. Benar banget, memang untuk menjadi kaya kita harus berjuang ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba kaya karena tidur misalnya, mimpi, kejatuhan apa gitu, bangun-bangun tiba-tiba kaya. Sepertinya tidak ada ya setahu saya ya. Banyak orang yang sedang berusaha untuk menjadi kaya, El Kogers. Mungkin salah satunya membakar hutan.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sore-sore kali ini memang enaknya kita nongkrong gitu ya bareng teman-teman yang masih kerja, cepat-cepat deh diselesaikan pekerjaannya ya supaya bisa pulang lebih awal dan bisa ikut nongkrong juga bareng teman-teman Elkoger. Tapi untuk yang mungkin setelah kerja ternyata ada kuliah gitu Elkoger ya, wah enggak masalah sih sebenarnya. Yang penting bisa mengatur atau memanajemen waktu Anda dengan baik Elkoger. Seperti halnya ketika kita hidup gitu ya, tentunya ilmu manajemen ini sangat diperlukan Elkogers. Dan untuk Anda yang mungkin masih mencari tempat kuliah yang bisa, yang ada fakultas ilmu manajemennya, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena pada dasarnya ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya itu paling luas ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan apakah Anda tahu Elkogers kampus manajemen terbaik di Bali? Yang tentunya STIMI Handayani ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Dan kampus ini merupakan salah satu kampus yang terbaik di Bali, yang pertama paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Dan kampus ini juga berdiri sejak tahun 1979 ya. Tentunya kampusnya legend dan terkenal, di mana alumni-alumninya ini terbukti sukses Elkogers, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kok bisa ya nih alumninya sesukses itu gitu Elkogers? Ya kan karena ilmu manajemen ini pastinya diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital secanggih apapun haruslah di-manage dengan baik ya berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, lokasinya kampus STIMI Handayani juga ada di pusat kota Denpasar, Elkogers, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas, mau hangout bareng teman-teman, bahkan ada yang habis kuliah mau pergi kerja nih, gampang sekali karena lokasi yang strategis, jadi tinggal sat-sat ya dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana Elkogers. Jadi ayo buruan daftar untuk Anda yang ingin memiliki ilmu manajemen yang baik ya dan bisa memanage semuanya dengan baik. Langsung aja WhatsApp ke nomor ini Elkogers 082-145-666-199. Saya ulangi sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Perfect, ya perfect banget Elko Girls ya. Jika Anda memiliki seseorang yang mungkin dia bisa mengerti Anda, atau mungkin dia bisa memahami Anda gitu, ketika Anda hanya mengedipkan mata dan dia sudah paham maksud Anda, wah luar biasa perfect ya. Tapi tetap, kesalahan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Begitulah kata para pujangga, ya. Dan gak kerasa Elkoger sudah masuk di jam 5 ya. Berarti sudah 1 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Sunset Program edisi kali ini. Senin 24 Agustus 2026. Untuk Anda yang baru pulang kerja, yang masih di jalan, yang lagi nongkrong, atau mungkin ada yang masih sibuk ya dengan aktivitas hari ini, tetap semangat. Jangan galau-galau, kalau galau langsung dengerin aja saya ya di 96,9 FM tentunya. Karena saya nantinya akan menemani Anda memutarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Serta untuk Anda yang ingin kirim lagu, request lagu titip salam atau kirim pesan buat seseorang, tenang aja Elko Girls, pasti diputerin, pasti saya bacain. Selama lagunya ada ya dan waktunya memungkinkan, kita usahakan pokoknya masuk semuanya di Sunset Program sore hari ini. Jadi untuk Anda Elko Girls yang belum kirim, jangan hanya didengarkan saja, pokoknya kalau punya unek-unek langsung saja disampaikan ya. Dan join bareng saya Desta Arita bisa di WhatsApp-nya Elko Girl Radio Bali di 081236155969. Bisa juga di Instagramnya di @elkogafm dan di Facebook Langkosa Gagana. So Elkoger, saya tunggu requestan Anda ya sampai di jam 6 sore nanti.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Elko Girl, untuk Anda yang ingin berkuliah ya, tapi bingung ingin mengambil fakultas apa gitu, tapi Anda memiliki ketertarikan di bidang pertanian, sains, dan teknologi. Nah, daripada pusing-pusing, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern kan tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elko Gersia, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu ada juga program studi peternakan nih yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, dari sekian program studi yang sudah disebutkan serta keunggulannya di mana semuanya sudah terakreditasi unggul atau A, Elko Gersia, Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR ini juga worth it banget karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan Anda bisa juga menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi. Anda bisa memutuskan sekarang juga, Elko Girls, untuk segera mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI ya, di nomor 081-338-576-547.

0: FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ayo, ya, Candy Grosir terlengkap dan temulah.

96.9 El Kogel Radio Bali. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Ya, kalau misalnya salah, minta maaf El Kogers ya. Mau berapa kali pun kalau misalnya dalam hidup kita tidak terlepas dari sebuah kesalahan, tentunya kita wajib saling memaafkan, meminta maaf, dan memaafkan gitu ya. Karena tidak ada manusia yang hidup tanpa salah kesalahan, El Kogers, tanpa melakukan kesalahan. Jadi untuk Anda, jika memang merasa mempunyai suatu sebuah kesalahan kepada orang lain, gak apa-apa, minta maaf aja. Gak usah gengsi, minta maaf itu lebih plong rasanya El Kogers ketimbang Anda tahan-tahan dan gengsi untuk meminta maaf. Ah, sangat tidak seru itu El Kogers. Dan kita lanjut lagi El Kogers ya, ada yang ikut requestan juga nih bareng Desta. Selamat sore Desta, saya Adi Suputra dari Jagapati ya, Abian Semal. Tadi Desta siaran El Kogel Fresh Morning edisi WhatsApp Social Media.

0: Ah, oke, siap. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Elkogia Radio Bali. Selamat sore aja. Dan buat Desta, terima kasih. Selamat bertugas ya. Terima kasih juga Nick. Selamat menikmati sore dengan lagu dari SID ya, Sunset di Tanah Anarkis. Bentar, ini lagunya kok tiba-tiba. Oke, kita lanjut lagi Alkogers ya. Masih ada yang ikut gabungan juga nih. Dari siapa nih ya? Oke, sebentar. Kita cek dulu satu-satu karena banyak sekali ini yang ikut gabungan Alkogers ya. Sebentar. Dari dari ini, dari Kadek Giri ya. Selamat sore juga Kadek Giri. Mau request ya? Iya dong, masa mau beli ketoprak Kadek Giri? Enggak dong. Dari Sanurka aja hadir. Ya, siap Kadek Giri, request lagunya Demi Lovato yang Let It Go. Oke, kalau begitu kita putarkan dulu ya satu lagu dari Superman Is Dead, Sunset di Tanah Anarki.
1: Radio Revolusi Indonesia mempersembahkan

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Club. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Satu lagu dari Demi Lovato, Let It Go. Lagu ini tentang memaknai sebuah kebebasan, penerimaan diri, dan keberanian melepaskan beban atau ekspektasi orang lain untuk menjadi diri sendiri seutuhnya, Elko Girls ya. Ya, sesuai judul lagunya, Let It Go. Udah lupakan saja semua yang menjadi beban hidup kalian, Elko Girls. Jika masih menjadi beban, sampaikan kepada saya ya. Bisa Anda titip pesan lewat pesan-pesan yang akan saya sampaikan, dan tentunya jangan lupa lagunya Elko Girls ya. Buat yang punya unek-unek, pengen diwakili hatinya, unek-uneknya oleh lagu apa nih, langsung aja request bareng Desta Arita ya. Seperti halnya Rai nih, ada Rai dari Denpasar. Selamat sore Desta, puterin lagunya Uptown Funk Bruno Mars dong. Oke, buat semangat katanya. Salam buat geng futsal yang mau tanding sore ini. Menang terus ya bro. Wah, hari Senin sudah mulai tanding-tanding futsal saja. Ya, semangat ya untuk geng futsalnya Rai nih. Semoga menang sore hari ini ya. Kita lanjut lagi, masih ada yang join di WhatsApp-nya Elkoga nih dari Kadek ya ini ya. Barusan Kadek request lagunya Perfect nih. Lagu Perfect sebentar, mana dia ya WhatsApp-nya ya. Oke. Wah, banyak sekali ini yang ikutan request Elkogers. Sebentar ya. Oke. Ini dari Kadek request lagu Perfect Kak Desta, yang Ed Sheeran-nya Perfect. Kok Ed Sheeran-nya Perfect? Request lagunya Ed Sheeran yang Perfect ya. Oh, pantas gak ketemu, ternyata dia di Facebook. Titip salamnya buat yang lagi kerja aja, kangen katanya. Wah, tapi tadi kita puterin ya lagu Ed Sheeran yang Perfect. Nanti bisa join lagi di Sunset Program besok Elko Girls ya, untuk yang mau request-request. Selain itu ada juga yang ikut gabungan dari Komang di Klungkung nih. Oke, selamat sore Komang ya. Request Kak lagunya Sheila on Seven yang Melompat Lebih Tinggi. Salamnya buat rekan-rekan kerja yang masih di kantor. Semoga proyek kita lancar terus. Amin. Semoga proyeknya lancar terus ya Komang. Dan kita puterin dulu nih satu lagu Elko Girls dari Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Dope.

0: istriku.
1: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Akad, siapa sih yang gak mau di akad ya, diajak akad ketika hubungan Anda sudah begitu lama dan sudah saling yakin satu sama lain gitu ya, Elko Girls ya. Dan kita masih lanjut, Elko Girls, masih ada requestan dari Anda nih yang belum saya bacakan ya. Kita lanjut, ada dari Rino nih, Rino di Denpasar. Mana dia nih ya? Oke, Rino, selamat sore. Desta minta puterin lagunya Flowers by Miley Cyrus dong. Oke, siap. Salamnya buat diri sendiri yang lagi belajar bahagia sendirian. Semangat aku. Oke, semangat Anda. Mungkin sekarang Anda masih belajar ya, tapi kalau misalnya Anda sudah fasih, Anda saya yakin Anda pasti bisa menjadi pribadi yang selalu bisa berbahagia kepada diri Anda sendiri ketika Anda sudah berhasil melakukan sesuatu mungkin, Elko Girls, atau mungkin banyak hal-hal yang memang harus Anda semangati diri Anda itu ya. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain yang bikin Anda menjadi down atau terpuruk ya. Intinya semangat Rino, belajar bahagiain diri sendiri aja ya. Lanjut lagi, kita ada Eka. Eka mau request lagunya siapa nih? Sebentar, Eka. Oke, Eka dari Bangli ya. Selamat sore Desta, puterin lagunya Niji yang Laskar Pelangi dong, yang semangat. Oke, semangat Eka, saya semangat sekali loh. Salamnya buat anak-anak sekolah yang lagi persiapan lomba paduan suara, semangat latihannya. Wah, keren sekali ya. Langsung aja saya putarkan dulu ini ya, satu single dari Miley Cyrus, Flowers.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Wah, gak kerasa Elko Gear 2 jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di Sunset Program ya, edisi kali ini Senin 24 Agustus 2026. Lagu terakhir yang kita putarkan Laskar Pelangi dari Niji, tentunya menjadi perjumpaan kita di akhir sore ini di Sunset Program Elko Gear ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah join bareng saya Desta dari jam 4 sore tadi, dan requestannya sudah diputar semua ya. Semoga Anda menikmati lagu-lagu yang sudah saya putarkan dari jam 4 sore tadi. Akhir kata Elko Gears, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat beraktivitas, and goodbye. 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Halo, selamat sore menjelang malam LKGers. Ada Mika Karisa yang kali ini mengisi ruang dengar Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia.

96,9 FM LKG Radio Bali, ada Nugi dengan teman baik. Satu lagu yang wah lawas sih ini ya. Tapi semoga sih ini membantu Anda mengingat teman baik Anda dimanapun berada. Mungkin sekarang lagi lost contact, atau mungkin kontak kan udah beberapa hari yang lalu, cuma memang gak terlalu intens gitu loh LKG. Jadi memang andanya punya kesibukan, dianya juga punya hidup masing-masing. Tapi sekalinya udah jadi teman baik ya kan baik selamanya, ya nggak sih? Ya semoga sih benar begitu ya. Karena yang namanya perubahan itu bisa aja terjadi ya Koger. Semoga sih nggak ada yang namanya kalau anak-anak zaman now bilang friendship break up gitu ya. Semoga sih emang beneran baik. Kalau misalnya memang ada momen bisa meet up, direncanakan, dan semoga sih bisa terrealisasikan ya. Yang jelas kembali ada Mika Karisa yang kali ini menemani Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Seperti biasa sudah jadi tugas saya memutarkan lagu-lagu khusus dari Belantika Musik Indonesia koleksi LKG Radio Bali untuk Anda sampai jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Melkoger Radio Bali. Semoga Anda tidak terlalu meresahkan yang namanya masa depan, Melkoger, walaupun memang agak sedikit susah ya, karena kan masa depan itu sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Memang sih kita bisa ekspektasikan ataupun kita bisa menaruh harapan di situ. Cuma ya, lagi-lagi realita bisa berbeda ya, Kogers. Nah, saran saya sih enggak usah muluk-muluk gitu ya. Boleh berharap, boleh menentukan ekspektasi tertentu, cuma jangan yang terlalu apa ya, benar-benar ngarepnya ngarep banget gitu loh, Kogers. Dan benar-benar beda banget sama kenyataan kita yang sekarang, karena ketika enggak bisa meraihnya itu sangat amat menyakitkan sekali rasanya ya. Seperti halnya kalau Anda udah kebayang masa depan nih, pengennya sih ya jadi pribadi yang sukses secara karir, abis itu juga tenang, damai gitu ya untuk urusan personal life, dan itu sih yang diharapkan sebenarnya sama banyak orang gitu kan. Dan penting sekali untuk sekarang itu memilih tempat kuliah yang tepat, apalagi kalau seandainya memang udah baru lulus SMA, SMK, sekarang lagi benar-benar gencar-gencarnya cari kampus yang sesuai. Tentukan dulu sebenarnya minatnya di mana, ingin mendalami bidang apa. Tapi kalau misalnya udah interest sama hal yang bernuansa, bukan bernuansa ya, basicnya ataupun dasarnya itu di pertanian, atau mungkin sering lihat ataupun scrolling yang berkaitan dengan teknologi, sains gitu ya, kenapa enggak Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan penting untuk diketahui, kampus ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang pas sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, terus bisa juga berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu gak cuma tentang cocok tanam aja kok, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Ada 4 prodinya yang akreditasinya sudah unggul A, jadi gak usah khawatir di masa depan nanti soal akreditasi, karena ini udah unggul A sekali lagi ya. Dan dari 4 prodi ini bisa Anda pilih salah satunya. Seperti yang pertama ada agroteknologi, selanjutnya ada peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta yang 4 yang terakhir itu manajemen sumber daya perairan perikanan ya, Kogires. Di sisi lain, selain prodinya, dari staf pengajarnya juga bagus-bagus banget, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga wah mantap betul, Elkogers. Kelasnya bersih dan berasi ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi putuskan hari ini juga, sekarang juga, jangan galau-galau lagi, udah berakhir masa galau Anda ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya masih butuh informasi lebih lengkap lagi terkait kampus keren yang satu ini, silahkan klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 576547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKOGER Radio Bali. Semoga sih gak ada yang mengalami kepala berdenyut ya untuk di malam hari ini. Sebenarnya saya lagi ngalamin nih LKOGER. Ngomongnya ataupun materinya berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya. Tapi serius hari ini, tepatnya saat ini, kepala saya lagi rada berdenyut nih di sebelah kanan ya. Orang-orang simpelnya bilang itu migrain ya kan, dan sesekali waktu itu kadang-kadang muncul gitu, dan saya yakin Anda mungkin pernah mengalaminya, entah itu saat ini sama seperti saya. Kita salaman dulu yuk. Salaman dari jarak jauh, atau mungkin beberapa hari kebelakang gitu ya sempat ngalamin dan mungkin bertanya-tanya kok migrain ini bisa muncul gitu ya. Rata-rata sih karena kelelahan fisik atau gerus atau kurang tidur ya. Saya pribadi juga kalau misalnya ngalamin migrain ini, biasanya memang saya cek dulu aktivitas saya selama beberapa jam sebelum migrain ini akhirnya muncul apa aja gitu. Oh ternyata banyak juga ya tanpa disadari. Dan memang ya itu pemantik yang paling umum lah LKOGERS tentang si migrain ini. Belum lagi sebagai seorang perempuan itu benar-benar rentan sekali ya migrain ataupun pusing, sakit kepala apapun bentuknya. Bahkan kalau misalnya Anda punya riwayat vertigo, itu bisa banget muncul terutama kalau jelang haid ya, jelang masa-masa sebelum menstruasi atau kita sebut fase luteal ya, seperti itu. Jadi sangat wajar sekali sih, sangat umum sekali sih ini dialami terutama untuk perempuan seperti itu di momen-momen tertentu. But it's okay, LKOGER, segala sesuatunya bisa diatasi kok ya. Kita hanya perlu melihat ketika migrain ini muncul, ini pertanda apa nih? Oh iya, saya butuh istirahat. Oh iya, saya perlu cukup air nih, cukup minum air, seperti itu ya. Oh, asupannya yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya Anda udah sakit kepala ya, jangan ditambah kafeinnya. Walaupun memang sebenarnya beberapa obat sakit kepala itu, saya cek ya, sempat ya Koger, saya cek beberapa obat sakit kepala itu ada unsur kafeinnya juga sebenarnya ya kan. Cuma memang dalam gramasi tertentu gitu loh Koger. Jadi enggak yang benar-benar seperti kita minum kopi. Nah, itu yang membedakan. Makanya disarankan sekali sebenarnya ketika sakit kepala itu jangan pesan kopi yang double shot gitu, jangan. Cuma ya kita ya namanya manusia pengennya itu biar cepat hilang gitu sakit kepala ini. Jadi ya wis lah gitu. Cuma impact-nya enggak bagus LKOGERS, karena memang tubuh kita sebenarnya butuh sama yang namanya kafein. Tapi jangan sampai berlebihan, karena itu enggak bagus untuk pembuluh darah juga gitu kan. Dan akhirnya kortisol itu meningkat dan lain sebagainya. Impact-nya pokoknya banyak deh LKOGERS, yang niatan kita untuk meredakan sakit kepala malah muncul gejala-gejala lain. Salah satunya adalah gejala kecemasan, deg-degan, dan lain sebagainya. Awalnya cuma kepala aja yang sakit, tapi jantung berdebar dan lain sebagainya. Badan lemes, tangan gemeter juga. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda sekarang migrain, mungkin bisa ya konsumsi obat migrain ya, yang memang diperuntukkan untuk itu. Dan dilihat dulu dosisnya, jadi jangan asal minum gitu kan. Atau seandainya memang Anda kerap kali migrain dan gak cuma sekali gitu loh Koger, kan memang ada tuh momen dimana kita sebagai perempuan terutama ya, di momen-momen PMS terutama itu pasti sering sekali sakit kepala gitu. Tapi kalau tidak di momen itu Anda sakit kepala, bahkan setiap bulan itu mungkin wah ada sampai 5-10 kali, bahkan sangat sering Anda sakit kepala, itu mending cek ke dokter deh LKOGERS, dicari tahu sebenarnya itu kenapa. Jangan-jangan migrain itu hanya istilahnya lagi-lagi ya, pertanda aja bahwa tubuh kita itu butuh perhatian yang lebih intens, bahwa ada something yang harus kita ketahui supaya penanganannya bisa lebih baik lagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam.

96,9 FM LKG Radio Bali. Para milenial pasti tahu lagu ini. Seventeen, cobalah. Cobalah aku kapan kau mau lo. Bukan ya, bukan. Kalau di lagu ini, dia lebih ke memberikan informasi kalau seandainya satu saat nanti kamu menemukan buruk-burukku, ya wes, lepaskan aku gitu ya. Karena lagi-lagi kita sebagai manusia itu gak lepas dari baik buruk ya, ya Kogers. Dan kadang-kadang kita sebegitu inginnya diterima apa adanya oleh pasangan kita. Cuma ya lagi-lagi setiap orang itu punya POV-nya masing-masing ya kan. Yang terbaik adalah seperti yang Seventeen bilang di lagunya ini. Udah diwanti-wanti dari awal. Kalau sananya memang udah gak serag ya wis gak apa-apa lepasin aja aku gitu. Gak usah terlalu dipaksa juga. Tapi untuk urusan coba-mencoba dan identiknya belanja, ya coba-coba belanja di Klendis boleh lah Herco Girls ya. Malam hari ini promonya masih ada kok, jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Saya mau informasikan juga beberapa produknya, siapa tahu ada yang lagi Anda butuhkan. Seperti ada Natur Shampoo, cegah kerontokan. Nah bagus nih produknya buat yang lagi benar-benar concern gitu ya sama kerontokan rambut. Silahkan dibeli produknya, karena produk ini ada potongan harga Rp4.800. Terus ada juga Sensodyne Multi Action yang 160 gram, itu juga ada potongan harga 10.000.

Rp1.500. Viva anti aging serum yang 20 mili juga ada potongan harga Rp1.800. Ada juga Ceres double hazelnut spread yang 350 gram itu juga ada potongan harga Rp8.000. Ada Nola gluten free choco chips cookies yang 75 gramnya itu juga ada potongan harga Rp2.500. Diabetasol jumbo yang 950 gram per boxnya itu juga ada potongan harga Rp8.000. Dan Sinsui body scrub ya yang 200 gram itu juga ada potongan harga Rp2.400. Tentunya nggak cuma itu, masih banyak lagi lainnya produk-produk yang dipromokan sama Klendis sampai hari ini ya. Jadi dimanfaatkan saja, langsung datang ke Klendis terdekat.

96.9 FM LKG Radio Bali. Masih bersama Mi Kakak Risa di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, The NPD. Dengan sempurnanya aku. Ngomongin soal sempurna, Stimi Handayani yang paling sempurna Kogers. Kenapa bisa saya sebutkan seperti itu? Karena ini adalah the first and the best management kampus in Bali ya. Cocok untuk Anda yang memang pengen sekali berkecimpung di ranah manajemen. Dan kita tahu sendiri ya, segala bidang pekerjaan lulusan manajemen itu benar-benar dicari banget ya Kogers. Jadi seandainya memang Anda udah kepikiran pengennya sih masuk jurusan manajemen atau mendalami ilmu manajemen ini lebih dan lebih lagi menguasainya, sehingga gak perlu ragu ya ketika sudah terjun di ranah dunia kerja. Ya silakan, kampusnya di Stimi Handayani. Sekali lagi, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, Kongres. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Entah itu di kemudian hari Anda jadi pegawai negeri sipil lah, pegawai perusahaan, bahkan mungkin udah kebayang pokoknya saya mau berwirausaha, Mika. Boleh, boleh ya. Ingat, kuliah di Stimi Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, karena ini kampus yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen dan ada di Bali. Tentunya ini juga sudah ada sejak tahun 1979, terbukti terkenal juga dengan alumni-alumninya yang sukses semua, Kogers, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Keren ya. Tentunya ini ditunjang pula oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya. Seperti sekarang kan kita apa-apa dibantu AI ya kan ya Kogers. Tapi kalau misalnya tata kelolanya gak bagus ya, bisa-bisa kita yang benar-benar diperbudak oleh AI ini ya Kogers. Makanya penting sekali sih yang namanya menguasai ilmu manajemen di era seperti sekarang ya, supaya kita gak diperbudak sama yang namanya teknologi, inovasi dan sejenisnya. Kalau misalnya Anda pengen ngampus di kampus yang satu ini, tenang aja, gak usah terlalu khawatir jaraknya jauh gitu ya. Enggak kok ya Kogers, lokasinya masih di pusat kota Denpasar ya, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, pas banget di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar. Masih toh di Denpasar ya. Jadi benar-benar kampus ini banyak benefitnya, selain memang sekeren itu ya seperti yang sudah saya paparkan, di sisi lain juga tempatnya sangat amat strategis. Jadi kalau misalnya Anda habis kuliah ada agenda kegiatan lain, itu pastinya gampang set-set nya ya, tinggal sat-sat gampang kemana-mana lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen daftar malam ini boleh nggak? Boleh, boleh banget Kogers, tapi tanya-tanya dulu informasi ataupun pendaftarannya via WhatsApp ya di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di nomor 082 145 666 199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
3: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
4: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
3: Enggak lah, beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
4: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
3: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
4: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
3: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
4: Ada di Omang nih.
3: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
4: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
3: Mau beli uyah Bali.
5: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Mungkin Anda pernah menjumpai seseorang yang mungkin bisa dibilang jomblo akut Elkogers di circle-nya ya. Atau mungkin Anda sendiri orangnya yang kayaknya nggak bisa tuh ngasih hati ke sembarang orang. Susah gitu jatuh cinta gitu ya. Tapi kadang-kadang berpikir di sekitar kita ada orang-orang yang sebegitu mudahnya gonta-ganti pasangan, sebegitu mudahnya memberikan hatinya pada orang-orang itu. Dan polanya selalu sama gitu. Jatuh cinta, patah hati, ntar jatuh cinta lagi, ntar patah hati. Dan kok kuat gitu loh. Kok bisa terus-terusan begitu? Apakah itu tidak melelahkan? Atau malah mungkin karena saking terbiasanya ya, jadi ya ya nggak semelelahkan itu. Beda halnya mungkin sama salah satu kawan Anda atau mungkin Anda sendiri yang agak susah gitu menjatuhkan hati dan memberikan perasaan ke orang secepat itu. Jadi satu kali aja gitu ya, di satu momen dalam fase hidup Anda aja itu kayak udah, aduh, udah ngos-ngosan banget nih. udah bener-bener apa ya, pengalamannya udah banyak banget didapetin serasa ya di satu orang itu gitu. Dan kalau misalnya ada lagi yang lain, kuat gak ya gitu, jadi mikirnya gitu ya. Gak apa-apa ya Koger, semua punya timingnya, semua punya waktunya ya. Jadi jangan heran kalau ada teman Anda yang seperti itu. Mungkin dia saking capeknya sama hidup, jadi gak yang bisa ngasih sembarangan perasaan ataupun hatinya ke orang lain. Dan gak bisa semudah itu juga jatuh cinta gitu. Atau mungkin Anda juga orang yang sama, kalaupun memang dikomentari, dikoreksi sama orang lain gitu ya, dikasih saran ini itu, ya kalau misalnya sarannya bagus, terima dengan baik, bisa diterapkan. Kalau dirasa, oh iya worth it nih, oh iya bisa nih dipraktekan. Tapi kalau misalnya sarannya dari orang yang benar-benar gak paham tentang diri Anda, yang hanya tahu mungkin 1-5% dari hidup Anda, ya nyengir aja sih. Karena kalau protes ngabisin energi juga toh. Jadi kalau saya sih gitu ya Kogers, kalau misalnya bagus ya, wah ini bagus dicatat gitu ya, dan next diterapkan gitu. Tapi kalau misalnya gak bagus, gak, pasti tubuh kita itu tahu gitu loh, akan ada reaksi dari tubuh kita yang kayak, wah enggak nih, enggak bener nih, dia enggak ngerti aku nih gitu, dia enggak tahu nih apa yang diri ini alami gitu. Pasti tubuh kita akan ada reaksi biologis terkait itu, dan beda-beda sih setiap orang, ada yang protes. Tapi kalau saya di usia-usia gini ya, udah nyengir aja, tunjukin gigi aja gitu-gitu. Juga bagian dari kita appreciate orang itu yang memang ngasih saran ke kita. Tapi yang tahu diri kita kan kita ya toh. Berhubung sekarang sudah jam 8 malam, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa. Six point nine. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 돌이다라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: Bunker Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Surarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali,

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: capek, gak apa-apa, syukurin aja. Ceritain rasa syukur Anda hari ini di I Like Monday ala Elkoga Radio Bali.
1: Nendi 6.9 Elkoga Radio Bali. Selamat malam Elkogers, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di I Like Monday sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali, Best Day of My Life dari American Outer. Ini cocok banget ya, apalagi buat Anda yang hari ini lagi happy-happy-nya karena banyak hal, apalagi besok tanggal merah LKGers. Wih, pada kemana nih? Apa jalan-jalan sama temennya, sama keluarganya, atau sama gebetan, pasangan, jangan-jangan selingkuhan. Gak boleh ya kita selingkuh LKGers. Belajarlah setia dari diri sendiri. Dan buat Anda yang mungkin lagi sibuk bekerja, gak dapat liburan ya tanggal merah, gak apa-apa. Bagas juga sama. Maka dari itu kembali hadir nih menemani ruang dengar Anda di Resen Dream edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Seperti biasa tiap Senin Bagas akan membahas topik yang menyenangkan di I Like Mandi. Jadi kita harus berbagi hal-hal menyenangkan di hari Senin ya Kogers. Selain besok tanggal merah, kira-kira ada hal apa lagi nih yang menyenangkan? Mungkin ada yang baru menang giveaway, atau jangan-jangan Anda lagi senang dapat kenaikan jabatan, atau lagi PDKT-nya lancar. Boleh banget ya ceritain hal menyenangkan di hari Senin Anda, sekaligus kita mensyukuri ya hidup ini yang lagi dar-der-dor, lagi gedebak-gedebuk, meskipun banyak sekali halangan rintangan membentang di negeri kita tercinta ini. Boleh gabungan sambil kirim selamat request lagu dengan cara chat Bagas di WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @lkogfm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: FM. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu legendaris dari Sila on Seven. Judulnya terlalu singkat. Ini benar-benar memiliki makna yang dalam Alkoga. Apalagi buat Anda yang masih ragu-ragu alias bingung. Jangan jadi cowok bingung ya. Karena memang sangat disayangkan kita tidak bisa menjalin cinta sejati apabila masih ragu dengan perasaannya. Karena itu terlalu singkat jika tidak mencoba cintanya, Alkogers. Beranilah mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Jangan nyesel ya, jangan sampai trauma kena mental. Lagu ini bakal puterin spesial buat Gung Wah yang gabungan via WhatsApp-nya Alkoga. Salam katanya untuk pendengar radio Alkoga aja buat kakak, terima kasih. Sama-sama Gung Wah. Makasih juga mau sapa, ada siapa ini? Ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Mau request lagunya Paramore, judulnya Still Into You. Ini lagu yang buat Anda tidak bisa move on kali ya. Karena seringkali kita udah berusaha menjalin hubungan baru, tapi ketika ada sedikit saja kenangan lama bersamanya itu terkuak begitu ya, alias muncul ke permukaan, langsung saja kita galau, kita kangen sama mantan kita, Alkoger. Dan lagu Paramore Still Into You mungkin menggambarkan hal tersebut. Udah bakal siapin lagunya, ditunggu aja. Bakal juga mau sapa, ada Madihandra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present, request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Salamnya

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Paramore, Still Into You. Ini membawa Bagas kembali ke tahun 2016 Alkogers. Ada ceritanya ya, di mana waktu itu salah seorang yang penting dalam hidupnya Bagas ternyata merupakan fansnya Paramore, dan dia benar-benar suka sama lagu ini Alkogers. Dan buat Anda mungkin yang memiliki kenangan terhadap lagu ini, ya gak apa-apa ya, jadikan kenangan saja, jangan diungkit-ungkit. Apalagi kenangan sama mantan yang sudah menempuh hidup baru dengan pasangan barunya. Wah, semangat ya buat kita semua. Lagu ini kita bakal puterin tadi buat yang gabungan. Kemudian di Instagram juga udah banyak ternyata Alkogers yang kirim-kirim salam dan request lagu. Seperti misalnya ada Kadek hadir dari seputaran Sanur. Ini ngucapinnya malam Dani. Mohon maaf bukan Dani yang sekarang siaran ya, ada Bagas Krisna yang mendadak gantiin. Gak mendadak juga sih, dari kemarin udah ngerencanain kalau hari ini Bagas yang siaran. Nanti Dani itu yang akan siaran hari Jumat membahas soal cinta Alkogers. Jadi ya nikmati saja ya kisah cinta dari seorang Dani Basyari. Nah ini mau request lagunya Astrid, judulnya Jadikan Aku Yang Kedua. Aduh kok jamau ya, banyak ternyata orang-orang masih ingin menjadi pilihan kedua, padahal pilihan pertama aja belum tentu bisa. Semangat buat kita semua Alkogers. Makasih kamu sapa di Suputra hadir dari seputaran Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Mau request lagunya Coklat yang judulnya Jauh. Salamnya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Nah jadi biar gak lama-lama, langsung Bagas puterin ya lagunya Coklat yang Jauh. Spesial buat Adi Suputra yang juga jauh di Abian Semal.

96.9 Alkoga Radio Bali. I like Monday. Aku suka hari Senin. Aku bahagia di hari ini. Dan ada banyak cara agar kita bisa bahagia, Alkoga. Salah satunya adalah dengan menjadi yang kedua. Sesuai lagunya Astrid ini ya. Siapa nih yang suka jadi kedua? Jadi selingkuhan atau mungkin simpenan? Waduh, jangan, Alkoga. Kalau bisa jangan ya. Usahakan jadi yang utama bagi pasangan Anda. Tapi memang yang namanya cinta itu sedikit unik, Alkogers. Mungkin kita benar-benar menyayanginya, tapi ada banyak sekali alasan yang membuat kita tidak bisa bersama. Jadi yang kedua aja kali ya. Waduh, bakal gak nyaran aneh-aneh ya. Ini Anda silahkan terjemahkan sendiri. Tapi ini udah bagus puterin buat yang tadi gabungan. Sekarang bakal juga mau sapa, udah ada yang gabungan lagi nih di WhatsApp-nya Alkoga. Agus Hari dari Tabanan hadir. Mau request aku nyari Mbayang di sepertiga malam. Udah bagus cariin, gak ada di playlist Alkoga. Kalau gak ada, ganti sama lagunya Antik Satu Bintang. Ini juga gak ada ternyata. Aduh, gimana ini ya. Lagu-lagu klasik semua kayaknya. Mungkin mau request lagu lain. Bagas masih tunggu sampai jam 11 malam. Pindah ke Instagram, ada siapa ya? Bagas mau sapa. Ada Saiful Rahman hadir dari Situ Bundo. Jauh banget nih. Mau request lagunya Elva Singers, judulnya Selamat Malam Kekasihku. Ini ada ya. Udah Bagas siapin, ditunggu aja. Salam katanya buat kakak, terima kasih. Sama-sama. Tapi sebelumnya Bagas mau puterin lagu spesial buat Ayu dari seputaran Gianyar. Minta lagunya Justin Bieber yang judulnya Stay. Salamnya buat teman-temanku aja yang lagi sibuk-sibuknya, jaga kesehatan semua. Ayo kita reuni besok. Wah, ini pasti luar biasa enaknya ya. Buat Anda yang menikmati liburan esok hari, mungkin sudah lama ketemu teman-temannya, memang reuni adalah salah satu solusi untuk melepas kangen, melepas rindu. Apalagi buat Anda yang lagi sibuk kerja, mungkin sudah berkeluarga, ini momen bertemu teman sangatlah langka. Maka dari itu nikmati waktu Anda sebaik-baik mungkin, Alkogers. Dan buat Anda mungkin yang masih sekolah, masih kuliah, sekarang bisa sering ngumpul sama temannya, itu juga merupakan sumber kebahagiaan yang hakiki. Jadi gak usah ngumpul yang mewah-mewah, gak usah open table gitu ya, gak usah nongkrong mahal-mahal, cukup habiskan waktu bersama, ngapain aja boleh, Alkogers. Pokoknya nikmati waktu Anda, karena memang yang namanya pertemanan, persahabatan, itu semakin dewasa, semakin tua, sangat sulit untuk dijaga. Apalagi ketika Anda sudah masing-masing punya kesibukan, mungkin sudah bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dan lagunya Justin Bieber, judulnya Stay, ini Bagas puterin spesial buat Ayu. Semoga besok lancar reuninya. Jangan lupa untuk dokumentasi sebanyak-banyaknya ya, foto-foto agar nanti rasa kangennya bisa hilang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Lil Dicky dan teman-teman artisnya dengan judulnya Bumi alias Earth. Mau kita ke pukul 10 lebih 5 menit waktu di Alkoga. Dan Alkoga harus ditemani sama Bagas Krishna di Resen Dream. Edisi hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Membahas tentang I Like Monday, hal-hal menyenangkan di hari Senin. Apa sih yang lebih menyenangkan dibandingkan kalau kita tahu bahwa besok itu libur tanggal merah ya. Tapi buat Anda yang harus tetap bekerja, angka kesehatan Alkoga, semoga dilancarkan semua target-targetnya menjelang akhir bulan. Dan pastinya buat Anda yang memiliki berbagai hal menyenangkan hari ini, boleh ya kita saling berbagi, menyemangati teman-temannya. Mungkin yang mumet, kena marah bosnya di kantor, atau mungkin yang punya UMKM usaha, ini lagi dikit ya penjualannya, karena memang ekonomi lagi les-lesunya Alkogers. Bahkan ada yang viral, ini terkait tentang bank tertentu, tapi Bagas gak akan bahas itu ya, ngeri-ngeri. Dan buat yang bergabungan, kirim selamat request lagu, membagikan kisah hari Seninnya, boleh banget gabung via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Masih bersama Bagas Krishna di Resen Dream sampai jam 11 malam.

Lagu dari Harvey Malaiholo featuring Sheila Majid, Begitulah Cinta. Udah pakai storyin spesial buat Agus Ade yang jauh-jauh gabungan dari Tabanan. Semoga menghibur lagunya ya, tapi ini terlalu seru lagunya Elkoger. Semoga gak buat anda ngantuk apalagi lagi di perjalanan pulang. Waduh, baru pulang jam segini ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ingat fokus Elkoger. Kalau anda ngantuk gak apa-apa menepi sebentar, dengerin Elkoger Radio Bali pastinya ya, untuk meningkatkan kembali semangat anda. Nah, ini bakal semuputin aku yang semangat-semangat dikit kali ya. Ini udah ada gabungan juga, ada Bli Guis Bawo hadir dari Batu Bulan. Rest and Dream. Halo, selamat malam Bagas Krisna. Halo juga Bli. Bli Guis Bawo hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, mungkin sedikit serak ya, karena Bagas nonstop nih siaran malam. Dari hari apa Bagas siaran malamnya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari Elkogers. Nonstop menemani ruang dengar anda tiap jam 9 malam sampai jam 11. Ini mau request lagunya Wong Tak Ingin. Salamnya buat Bagas Krisna, sehat selalu. Oke, kita harus jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak doa baiknya Bli Guis Bawo. Semoga sehat juga dimanapun berada. Pak Elkoger juga yang mungkin banyak kesibukan, kerja sampai malam, kemudian ya banyak pikiran juga ya, apalagi indis ekonomi dan juga indis situation. Ini kayaknya banyak sekali berita negatif di sosial media Elkogers. Jangan sampai berita-berita negatif, mulai dari bencana, kemudian ada kebakaran, dan rencananya ada mau demo besar-besaran Elkogers. Itu buat anda banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, sehingga kondisi anda drop. Karena memang ada penelitian membuktikan bahwa sekian puluh persen, 60-70%, katanya masalah penyakit itu bersumber dari pikiran. Sisanya 30-40% baru dari gaya hidup, dan baru sisanya itu dari virus, bakteri, dan sebagainya. Jadi intinya harus jaga pikiran anda agar tubuh anda tetap sehat. Sebelum Bagas puterin lagunya Bli Guis Bawo, ada temannya Bagas nih gabungan. Ada siapa ini? Ada Andi hadir. Gimana kabarnya Andi? Hadir dari seputaran Denpasar. Minta lagunya Taylor Swift yang mana aja boleh. Salam buat teman-temanku aja. Buat Bagas, semangat siarannya. Semangat juga karena King MU kalah kemarin. Waduh, itu emang sedikit menyebalkan ya. Apalagi di awal musim pertandingan pertama, maunya Tsunami Trophy malah kalah sama tim promosi. Gak apa-apa, tetap semangat buat fans Manchester United dimanapun berada. Tapi selain itu Bagas juga ada sedikit hiburan, karena tim jagoannya Bagas yang lain AC Milan meraih kemenangan keren ya, apalagi dilatih sama mantan pelatihnya MU, ada Amorim tuh, luar biasa juga ya bisa meraih kemenangan. Pokoknya semangat buat anda yang akan menghadapi 9 bulan menonton tim-tim sepak bola. Ini akan mempengaruhi mental anda Elkogers. Kalau tim jagoannya menang pastinya senang, tapi kalau kalah, waduh, ini bisa merusak mood anda seharian. Ya pokoknya harus dijaga moodnya, jangan terlalu terpengaruh sama tim bola jagoan. Kalah menang, yang penting kita tetap senang dan sehat menjalani hari-hari gitu ya. Langsung aja puterin namanya Taylor Swift, spesial buat Andi.

0: aja, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Oasis, Wonderwall. Ini bakal puterin karena lagi rindu sama seseorang, Alkogers. Mungkin bukan seseorang ya, tapi kenangan bersama orang itu, yakni temannya Bagas waktu SMA. Jadi ceritanya temannya Bagas ini suka sekali sama lagu ini. Jadi sering kali dinyanyikan, khususnya saat kita ngumpul bareng dan nyanyi karaoke gitu kurang lebih ya. Nah, jadi buat Anda mungkin yang sedang rindu sama temannya, sama pasangannya, waduh sama pasangan lagi, pokoknya sama orang-orang tertentu dan tidak bisa bertemu, maka carilah hal yang membangkitkan kenangan bersama dirinya. Salah satunya adalah lewat lagu. Jadi emang hal yang sederhana seperti ini bisa membuat kita bahagia, Alkogers, meningkatkan mood, motivasi, dan juga semangat hidup. Apalagi buat Anda yang sedang banyak pikiran, banyak beban, mungkin ada masalah sama keluarganya, sama teman, pasangan, tempat kerja, masalah keuangan, finansial, bedanya apa ya? Sama aja itu, Alkogers. Maka juga memutarin lagunya Dewa 19 ya, judulnya Selimut Hati. Buat Anda yang suka banget nonton konser, ini kalau nggak salah akan segera berlangsung konsernya di lapangan Renon gitu ya. Semangat buat Anda yang belum dapat tiketnya. Buat yang udah dapat, yuk kita nyanyi bareng-bareng untuk tahu ya lagunya, biar nanti pas konser pengen nyanyi tapi kok liriknya lupa-lupa ingat gitu ya. Langsung masuk terinangnya Dewa 19, Selimut Hati.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Ramlode, Menari-nari. Balas utara yang spesial buat Putra yang gabungan dari seputaran Gianyar. Kirim salam katanya buat Kak Bagas. Dan buat hal menyenangkan di hari ini adalah dapat info kalau One Piece akan merilis film terbarunya Alkogers. Wah, nakama ternyata Putra ini ya. Ya memang hal yang menyenangkan seperti itu, hal sederhana ya. Misalnya film yang kita suka akan keluar rilisnya. Kemudian yang suka baca manga, anime dan sebagainya dapat info terbaru tentang hal-hal yang dia suka. Ini juga cukup untuk membuat kita bahagia Alkogers. Apalagi buat yang suka One Piece, ini kalau gak salah tahun depan ya, 2027 ada filmnya yang judulnya God Valley. Jadi perjuangannya Gold D. Roger, ini Raja Bajak Laut semasa mudanya melawan legenda-legenda di dunia One Piece. Seru banget kayaknya ya, pasti banyak yang gak sabar. Terima kasih udah gabungan Putra. Makasih juga mau siapa yang gabungan di Facebook, udah banyak ternyata ya. Tapi kayaknya gak semuanya bisa Bagas putar lagunya karena keterbatasan waktu. Makasih mau siapa aja, Riki dari Mengwi hadir. Minta lagunya Delon, Ajari Aku Tuhan. Kalau gak ada lagunya Fatin featuring The Overtunes, Kaulah Kamuku. Buat kakak makasih. Oke, terima kasih juga udah gabungan. Makasih mau siapa juga, Kade hadir. Ntar dulu, sebelum itu ada Giri ya, Kadek Giri dari seputaran Sanur minta lagunya Bondan Prakoso Fate to Black Kita Selamanya. Ada juga Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar minta lagunya Black Eyed Peas I Got a Feeling That Tonight's Gonna Be a Good Good Night. Yes of course, because tomorrow is holiday. Jadi yang lagi nongkrong-nongkrong sama temannya, puasin dah sampai dini hari, gak masalah Helkoger karena besok libur. Tapi buat Anda yang harus tetap bekerja, ingat untuk istirahat malam hari ini ya, karena besok harus menyiapkan tenaga lagi untuk mencari cuan. Semangat pokoknya. Makasih kamu sapa, ini ada Kadek dari seputaran Denpasar minta lagunya Teriyaki Boys judulnya Tokyo Drift. Ini mungkin yang lagi di jalan seneng ya denger lagu ini, biar ngerasa kayak jadi Dominic Toretto nih, ngebut sama ngeracing-racing, ngedrift ya, luar biasa sekali. Tapi tetap harus hati-hati di jalan Alkogers, jangan baru lagunya asik Anda jadi ngepot-ngepot gak jelas ya. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan bersama. Langsung aja kita puterin lagu original soundtrack dari Fast Furious Tokyo Drift spesial buat Kadek.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Lagu kocak dari Project Pop gara-gara Kahitna. Jadi dulu bersama kita di hari Senin yang indah ini. Tepatnya di Resen Dream ya, tanggal 24 Agustus 2026. Membahas I Like Monday, hal menyenangkan di hari Senin. Karena banyak orang mengira bahwa kebahagiaan itu berasal dari hal-hal besar. Seperti misalnya dapat kenaikan gaji, kerjaan baru, atau pasangan baru karena lagunya Kahitna. Wih, enak banget ya. Tapi sebenarnya bahagia itu kita bisa dapatkan dari hal kecil ya, Cougars. Misalnya bangun pagi dengan segar, kemudian sehat, masih punya pekerjaan, bisa makan, masih ada atap di atas kita, kemudian memiliki pakaian yang bersih juga merupakan hal yang bisa kita syukuri dan bahagia. Iba Alkogers yang masih banyak berpikir, banyak melihat orang lain ya, kelihatannya lebih baik, lebih bahagia, jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain, Alkogers. Bandingkan diri Anda hari ini dengan yang kemarin. Apakah saya sudah lebih baik? Apakah saya sudah memaksimalkan potensi yang ada? Dan sebagainya. Semangat juga buat Anda yang lagi berkembang, masih mencari-cari hal yang terbaik bagi dirinya. Pokoknya harus semangat ya, jaga kesehatan dan semoga dilancarkan rencana baiknya. Karena jam 11 malam, sekarang Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Kogar yang udah gabungan, atensi dengerin Bagas Krisna membahas hal menyenangkan di hari ini. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Six point nine.

0: kekuatan militer.
1: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
2: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: karakter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Libur telah tiba.
1: Ceng jeng.
0: Libur telah tiba.
1: Ceng jeng. Hari.
0: Hari. Satu hari saja. Harfitness ini ya. Harfitness. Besok udah masuk lagi.
1: Besok udah masuk lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Udah deh akhir bulan.
0: Iya.
1: Nah, apa yang kita lakukan di hari libur ini?
0: Siaran kita berdua sih.
1: Itulah pekerjaan. Itulah kehidupan orang dewasa.
0: Kerja, kerja, kerja. Gak kenal sama yang namanya libur. Ya, agak-agak telat dikit bangunnya. It's okay, gak apa-apa.
1: It's okay lah. Namanya juga manusia ya. Mm-mm. Bukan nabi boy. Iya, jadi semoga Elkogers semua dalam kondisi yang sehat ya.
0: Iya.
1: Untuk Elkogers yang muslim yang merayakan hari raya hari ini, kami mengucapkan selamat menjalankan hari raya besarnya, hari besarnya ya.
0: Iya, benar.
1: Ini. Dan disinilah saya sukanya hidup di Indonesia.
0: Kenapa?
1: Banyak libur. Ada 5 agama, 6 agama ya. Mm-mm. Dan satu pengayat kepercayaan. Setiap ada hari raya besar kita juga kena ininya. Mm-mm. Liburnya kan seneng dong.
0: Iya.
1: Gini-gini bagusnya jangan dirasisin gitu ya. Bagusnya kita saling support.
0: Iya, saling support, bersatu padu. Mm-mm. Melawan yang tidak benar.
1: Melawan. Ini kata-katanya mengarahkan ke sesuatu. Saya jadi takut melanjutkan.
0: Ya, semoga sih hari libur ini Anda bisa nikmati dengan baik. Mm-hmm. Apapun kegiatan yang akan Anda lakukan di hari ini.
1: Betul.
0: Itu benar-benar menjadi kegiatan yang menyenangkan.
1: Menyenangkan pastinya ya. Sambil dengerin juga kita berdua di hari libur ini. Jadi agak slow hari ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa di Akoga Fresh Morning. Jam 7 kita ngapain Yud?
1: Kita akan bacakan berita mereka.
0: Oh iya.
1: Beritanya libur. Karena tanggal merah, tapi kita tetap punya stok berita banyak untuk Elkogers ya.
0: Iya, ada banyak informasi sih yang penting untuk Anda simak juga. Benar, nanti kita hadirkan ya. Ini iklannya juga banyak ya.
1: Tenang aja. Terima kasih untuk Elkoga kami akhirnya bisa punya gaji.
0: Iya, benar benar. Lanjut lagi di jam 8 pagi nanti kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah telisik.
1: Tebakan liar dan asik. Kepada apa ya tebakannya, nanti kita akan berikan di jam 8 pagi.
0: Iya benar, nanti kita publish ya Elkogers. Dicek aja di media sosial Elkoger Radio Bali. Nanti jam 8 pagi akan kita on air kan juga ke tengah ruang dengar Anda.
1: Jadi sambil dengerin juga kita berdua dari jam sekarang. Jam 9 pagi nanti tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Agustus 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Memang kadang kalau kita mikirin masa depan itu benar-benar bikin pusing LKGR sih.
1: Apalagi kalau misalkan kita tidak disokong oleh pendidikan yang sesuai.
0: Iya.
1: Tambah rumit rasanya masa depan ya.
0: Benar sekali. Jadi kalau misalnya Anda seperti yang Yuda bilang ya, ingin disokong dengan pendidikan yang bagus, dan sekarang memang kebetulan lagi cari kampus yang sesuai gitu ya, tempat kuliah yang tepat. Kita sih rekomendasinya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang sesuai sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Kogeres pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam aja ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir, ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan, berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kritis, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dan kenapa harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR ini, Alkogeres, selain memang dari prodinya yang keren-keren ya, bagus-bagus semua. Dari staf pengajarnya, itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga ya fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwan Sudiarta MP di 081338665310 atau Dr. Ineha Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

0: 96.9 LKOGR Radio Bali. Dengarkan kata hati Anda kalau udah interest sama yang namanya ilmu manajemen. Kuliahnya di STIMI Handayani.
1: Benar, yaitu adalah sebuah kampus yang dimana kita bisa bilang the first and the best management campus in Bali. Kenapa manajemen? Ya karena manajemen ini ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa pakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, ilmu buat bisnis sendiri bisa, alias sebagai pemilik bisnis dan berusaha juga okay, ya. Dan tolong LKOGers, kalau kampus manajemen terbaik di Bali atau STIMI Handayani alias Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979.
0: Wah, benar-benar legend sekali LKOGers dan terkenal pula ya dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan ya dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya LKOGers, kalau kita ngomongin zaman now, sekarang kan memang lagi getol-getolnya sama yang namanya AI tuh ya.
1: Benar.
0: Kan? Nah, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu benar-benar harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi wajib banget nih untuk Anda yang ingin mendalami sampai seakar-akarnya ilmu manajemen ini.
1: Akarnya akar tunggang keserabutan.
0: Harus banget kuliah di STIMI Handayani.
1: Kalau yang ingin tahu di mana lokasi kampus STIMI Handayani, ada di pusat kota Denpasar, Kugersia, di Jalan Dukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, mau kerja, gampang, tinggal set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa menghubungi WhatsApp 082-145-66-199. Sekali lagi 082-145-66-199.